0: uliokosa sosete soboka buri wiki digieno ofune kama mafuta ga mitwaro 10 humukisa gune wegu maduka ga mogo okweto lore gwanga diona hukumanye bisinga o tukubira ku notes atwe mubiri nya noti 5 munana noti noti mogo boda loan vurumu na pikipiki mpya.
1: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba bukube. Muganda wangu otevuma kapapula.